0: Menurutnya, papan bunga bukan hanya memiliki nilai simbolis dan masa pakai yang singkat, sedangkan bibit pohon akan terus tumbuh serta memberikan manfaat ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Keren banget ya. Gimana kabar kamu di pagi hari ini, teman Pro 2? Udah pada mandi belum? Kalau kamu belum tahu atau selama ini ambigu ya dengan urutan mandi yang sesungguhnya, sepertinya kamu harus denger yang satu ini, teman Pro 2.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

agar kulit bersih dan sehat. Satu lagi, jangan lupa teman Pro 2, mandi itu jangan cuma 5 menit ya. Bingung banget 5 menit itu mau ngapain doang di kamar mandi teman Pro 2, ya enggak sih? The new of Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Oh my god, seru banget. By the way, kamu tahu enggak sih beberapa musisi termasuk Ariana Grande itu kalau berkarya lewat lagu tuh pasti ada selipan-selipan sesuatu yang ia pernah rasakan sebelumnya. Jadi kayak ada nilai nyata dalam kehidupannya yang pernah terjadi teman Pro 2.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

ada yang lebih sial dari mahal ini gak sih? Kayaknya gak ada deh ya. Karena mungkin kita selalu mengupayakan hal yang terbaik dalam hidup kita melalui setiap doa dan harapan kita ya, ke depan, usaha, segala sesuatu, semangat yang kita punya tetap dalam rangka mengupayakan hal yang lebih baik untuk diri kita, ya gak sih? Kalaupun kamu ngerasa hari ini ada sial-sialnya, mungkin gara-gara mood semalam gitu ya, atau ada yang pernah terjadi di masa lalu yang sampai sekarang tuh kalau keingat, kamu ngerasa tuh bagian dari kesialan kamu yang pernah terjadi. Satu hal yang harus kita ingat juga teman Pro 2, bahwasanya kita gak hidup di masa lalu. Come on, hari ini tanggal 3 Juli, bukan tanggal 3 Juli 2026, bukan 3 Juli 2023 mungkin ya kan. Jadi ayo, kalau gak sekarang kapan lagi untuk bisa move on ya dari kesebuah sialan di masa lalu. Aduh, move on dari kesialan di masa lalu. Sial, aku pernah kenal kamu gitu kan. Jangan dong, karena segala sesuatu udah diatur ya. Jadi tinggal kita nikmatin aja, pasang surut kehidupan ini, pasang surut. The New Harry Styles Aperture, check

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

تكية تربات تحت الركة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Gimana ceritanya? Udah terpatah, terluka lagi. Ya iya dong, Gi. Kalau udah terpatah pasti terluka. Kalau terluka belum tentu terpatah, ya kan? Karena luka itu bisa dari omongan tetangga. Tapi kalau terpatah udah pasti harus tertatih-tatih kembali bangun, mengupayakan jalan.

dahulu berenang-renang ke tepian gitu, sakit dulu baru happy ujungnya, ya kan? Tapi tidak semua orang bisa menyikapi hal itu sebagai satu fase dalam kehidupannya, ya. By the way, aku baru aja ngelihat salah satu podcast, ya, host dan narasumbernya ini seangkatan di salah satu sekolahan, ya. Dan masing-masing mereka tuh punya andalan sahabat, yang sahabatnya itu udah almarhum, teman Pro2, ya. Jadi si narasumbernya ini bercerita bagaimana aura positifnya seorang sahabat yang juga dikenali oleh hostnya, dan mereka adalah satu sekolahan dulu. Yang diceritain ini kakak kelas mereka yang udah almarhum. Host dan narasumber ini seangkatan teman Pro2. Ya, kamu tahu enggak sih isinya apa? Mereka menginterpretasikan, mereka menceritakan, mereka mendeskripsikan bagaimana sosok sahabat mereka yang salah satunya juga berpengaruh pada karir mereka, yang dulu menjadi kakak kelas mereka di saat sekolahan, ya. Satu hal yang aku ambil pagi hari ini adalah, ternyata kalau kita ngelakuin banyak hal positif itu juga bakal dikenang sampai kita sudah almarhum, teman Pro2, ya. Jadi kalau anak-anak sekarang itu suka mengeluarkan statement, aduh, lelah banget sih jadi orang baik gitu. Terus ada pula yang mengatakan bahwasanya ternyata orang jahat itu adalah hasil dari orang yang baik yang terus dikecewakan. No. Tentunya jangan kapok berbuat baik itu menjadi stimulasi penting, ya, untuk kita simulasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, keren banget kalimatnya, ya. Apa, Gi? Ternyata stimulasi atau rangsangan atau efek yang pernah ada di masa lalu itu justru bisa kita simulasikan, alias bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di saat kita berada di dunia ini maupun gak ada di dunia ini lagi gitu, ya kan? Budi baik kita, ya enggak? Sifat dan sikap kita gitu, terus ditambah lagi dengan banyak hal positif yang kita lakukan, itu ternyata berpengaruh sampai kita udah tiada, teman Pro2, ya. Terus lagi, apakah melakukan hal baik, apakah melakukan hal positif itu harus ternilai besar? Enggak juga, ya. Dengan menunjukkan sikap kamu kepada orang lain, bagaimana kamu menganggap ada orang lain, bagaimana kamu memberikan pengertian, dan bagaimana kamu bisa mencermati perilaku orang lain, itu juga bisa berdampak positif bagi dirimu, yang juga akan terinfluence sama orang-orang yang ada di sekitarmu, terpengaruh sama orang-orang di sekitarmu, ya. Jadi jangan gampang mencurahkan hal yang kurang baik, jangan gampang mencontohkan hal-hal negatif kepada orang lain, kalau kamu gak pengen diingat hal negatif kamu sampai kamu udah gak ada di muka bumi ini. Dinilai aja kamu julid banget masa hidupnya gitu, ya kan? SMS, susah melihat senang, senang melihat susah. Aduh, poinnya kok itu sih, Gi? Ya bisa aja sih, ya. Ini berkaitan erat dengan hal yang sering aku bilangin di saat aku siaran, bahwasanya kita tuh bisa menjadi manusia yang semakin hidup, ya, ketika kita melihat, ketika kita membaca, ketika kita mendengar keluhan orang lain, ya. Setelah mendengar, kita meresapi dan merasakan ternyata begini toh, ya kan? Jadi kalau hal-hal yang seperti itu terus kita dalami dalam hidup kita, kita eksplor, maka kita akan semakin menjadi manusia, semakin bisa menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain. Keren gak tuh?

0: RRI Lok Semawi, teman terbaik.
1: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
2: Lagi sesak nafas nih.
1: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
3: Wah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sesuksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan mana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungi.

Bruno Mars, Reset All to my Produa. Oh my God. Akhirnya setelah sekian lama gitu ya, Bang Bruno ini berhasil kembali mengeluarkan album ya. Setelah sekian lama teman Produa, ya kan. Jadi kalau kamu ngerti perjalanan karir dia dari lagu-lagunya Just the Way You Are gitu kan. Apalagi banyak-banyak yang I Was Your Man, itu apa sih judulnya? Kurang lebih kayak gitu teman Produa ya. Lagi-lagi aku terstimulasi dari sesuatu yang aku amati ya. Ngaruh, ngefek, nendang banget dari sesuatu yang aku nonton teman Produa. Dan aku berharap kamu juga ketika kamu ngelihat sesuatu yang menggelitik ya, insya Allah ada satu pesan di dalamnya yang bisa membuat kamu semakin kuat, semakin terinspirasi, bisa jadi seperti itu ya. Dan ini ada informasi buat kamu, di mana Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi ya. Pasalnya teman Produa, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ya, Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe Imran Jafar mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampong akibat belum clearnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota atau Pemda maupun tanah wakaf. Ya katanya nih hari Kamis kemarin ya, untuk beberapa kampung yang sudah padat penduduk, pihaknya kesulitan menemukan tanah kosong dan sangat menunggu regulasi yang jelas dari bagian pendataan aset agar pembebasan tanah yang diperuntukkan bagi kampung ini bisa segera selesai katanya. Ya, jika urusan administrasi surat menyurat ini rampung, Imran memastikan pembangunan fisik gerai di desa-desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada 10 hingga 11 gerai yang berjalan ya, dengan beberapa di antaranya seperti di Lokmon Putih dan Blang Meh telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Kesel. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

0: 02, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Yes.
2: Apa sih yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Apa yang kamu ingat di pagi hari ini hingga memunculkan semangat yang luar biasa, teman Pro 2? Atau hal apa yang kamu ingat pagi hari ini yang memunculkan senyuman kamu lebar banget ya? Ingat masa sekolahan dulu mungkin? Buat kamu yang kurang beruntung mungkin gak nemuin bestie yang tepat mungkin di waktu SMA dulu. Ya kayaknya kalau inget-inget zaman-zaman pertemanan SMA kurang menarik kali ya. Nah berbeda dengan mereka-mereka mungkin yang emang style gila gitu ya. Waktu masa SMA-nya ada banyak hal mungkin yang bisa di sharing teman Pro 2 di saat kamu masih sekolahan dulu. Bisa jadi ya. Jangan bilang gara-gara kamu punya mantan banyak banget sehingga kamu ngerasa kamu satu-satunya orang yang sangat beruntung di waktu itu. No. Ini satu-satunya, bukan satu-satunya orang yang dianggap banyak mantan, tapi satu-satunya milik Gitaf, teman Pro 2.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715952.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

Semangat pagi bersama Ariana Grande. Bye-bye katanya. Masih jam 9 ya. Untuk kamu yang baru mulai aktivitas hari ini, semoga hari Jumat ini kita semua, gak cuma kamu, tapi ada kamu, kamu, dan kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT, teman Pro 2 ya. Satu hal yang terpenting adalah bagaimana cara kita agar kita selalu punya penghasilan yang halal. Sekecil apapun, berunsurkan kehalalan yang paling utama. Karena apapun yang kita bawa pulang ke rumah, ya, dalam duit yang kita pakai, itu akan mengalir dan mendarah daging pada tubuh kita semua, teman Pro 2. Blackpink, The Go.

0: Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!
1: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking. Geng, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Cocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk! Mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
3: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
4: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
5: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: When you cry, made me wanna confess to you. The way you wear that dress, like it couldn't mean less to you.

95,2 Laksamawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, temur dia di Farmasi 10:11 otak hari ini di Jumat 3 Juli 2026. Ya, kita udah ada di hari ketiga di bulan Juli ini. Semoga Juni kemarin walaupun berat teman Prodia ya, semoga Juli lebih baik lagi, lebih baik kesehatannya, lebih baik rezekinya, ya kan? Ya pokoknya semualah yang menjadi doa-doa kita untuk kebaikan dan juga kebahagiaan yang semoga aja nih bisa terkabulkan di bulan Juli ini. Banyak yang diupayakan mungkin ya, yang lagi kejar target banget mau pokoknya tahun ini wisuda gitu ya, skripsi, tesis harus diselesaikan, atau mungkin yang tahun ini mau menikah. Pasti ada target-target yang harus dikejar, yang harus dijalani teman perdua. Nggak apa-apa ya, untuk menikmati buah yang manis kita juga butuh upaya yang luar biasa teman perdua, gitulah umpamanya. Masih di Prodio Hitlist Indonesia dan menemani sampai di jam 2 siang hari ini di Prodio Laksamawi, teman terbaik kamu.

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

95,2 Radio Laksama with teman terbaik kamu Farwesi. 10.50 menit untuk kali ini ya. Untuk kamu para pecinta miau kucing ya, ada yang suka kucing teman radio yang lagi dengerin info ini ya. Ternyata untuk kalian mungkin yang ya enggak suka banget tapi juga nggak benci biasa aja, tapi bertanya-tanya kenapa sih kucing itu suka tidurnya sama pemiliknya gitu, suka dekat-dekat sama pemiliknya ya. Ternyata ada alasannya teman Pradua ya. Untuk kamu yang penasaran dengan alasan kenapa sih kucing suka tidur dengan pemiliknya, suka dekat sama pemiliknya.

ya, apalagi itu kalau tengah malam ya, kucing biasanya tiba-tiba naik ke kasur dan tidur di samping sang pemilik. Ini kalau mungkin kucingnya memang benar-benar istimewa ya, nggak di luar gitu kan. Dan ternyata salah satunya adalah kucing ini mencari suhu yang sempurna untuk menghangatkan tubuhnya, teman-teman dua ya. Jadi biasanya kucing ini suka tidur di lantai yang sejuk dengan cuaca yang panas, sedangkan di malam hari yang dingin kucing biasanya tidur di sofa atau karpet berbulu karena memberikan kehangatan, teman-teman dua. Gak jarang juga nih tidur di bawah jendela yang disinari matahari. Oh ya, berarti kucing yang di kantor memang dia tuh sukanya tidur di lantai tapi panas gitu, teman radio. Kenapa sih kucing? Ya, ternyata bagi kucing, tubuh hangat manusia adalah tempat sempurna untuk tidur di malam hari karena mengeluarkan suhu panas, teman radio. Dan tahukah ternyata cara ini juga cara yang unik untuk kucing ya, untuk bilang I love you sama pemiliknya. Jadi walaupun para pecinta kucing ya, kalau udah kucingnya dekat-dekat tuh seperti bahasa tubuhnya gitu ya. Ini adalah salah satu cara unik kucing untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada pemiliknya, teman berdua. Ya, love language lah. Iya, kalau memang mencintai suatu hewan ataupun menyukai teman peroda dan akhirnya memutuskan untuk merawat, dan semoga saja kamu konsisten ya, jangan sampai nanti sukanya cuma sebentar. Jangankan dikasih makan, dirawat juga enggak. Jangan sampai seperti itu ya, teman peroda, karena memang hewan yang kita pilih untuk kita rawat nih biasanya menyatu sama perasaan kita. Kalau dia sudah nyaman sama lingkungannya, sudah nyaman sama kita, terus tiba-tiba kamu ninggalin dia gitu aja ya, jangankan dikasih makan, dirawat juga enggak. Ini mungkin jadi kan nggak amanah ya kan? Ya walaupun ini cuma, bukan cuma hewan sih, walaupun ini hewan, jelas kalau kita sudah merawat dari hati hewan tersebut ya, menjadi hewan peliharaan kita, hewan kita senangi, itu pasti ada koneksi antara mata kita dan matanya. Percaya nggak? Karena kalau coba deh, kalau seseorang yang pelihara kucing tuh, dia udah hafal tuh, Tom Pradio. Oh, jam segini dia pulang nih ke rumah, pasti udah nungguin. Terus gitu kamu pulang, dia tuh lari-lari gitu. Gemes ya memang ya kucing ya. Oke, gak salah kalau kucing ini banyak, salah satu hewan yang paling banyak dirawat, teman peradua, dipilih untuk menjadi teman malahan ya. Kalau anjing kan kita gak bisa ya, agak sulit ya. Memilih kucing aja, kucing miau. Radio Lux semuanya, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Beberapa instansi hari Jumat sudah mulai WFH, tapi untuk teman-teman lain yang masih terus beraktivitas, tetap kerja, selamat bekerja dan tetap semangat. Masih di Radio Lux semuanya, teman terbaik kamu, dan menemani sampai di jam 2 siang. Stay tune.

Lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

sama Pro 2. Dara mau ingetin nih untuk kalian nih para kaum Adam yang hari ini hari Jumat ya, jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Sama Pro 2 ini udah di jam 11 lebih 15 menit, yang mau pangkas gerak deh. Tapi kayak udah hitung telat gak sih? Oh, kali aja ada ini ya, ada barber langganan yang membuat gitu. Kalian datang tuh langsung disambut. Langsung di apa ya, dilayani pangkas ya untuk barber shop yang sudah langganan kalian. Dan untuk hari ini nanti kita juga gabung sama siaran langsung sholat Jumat dari Islamic Center Kota Loksemawi. Hari Jumat banyak keberkahan, banyak kebahagiaan. Yuk lakukan hal-hal yang membuat amal ibadah semakin, pahala itu semakin banyak nih Tom Pro 2 ya. Sayang sekali kalau hari Jumatnya hanya sia-sia. Dan ingat juga waktu di mustajabnya doa Tom Pro 2 ya, di hari Jumat. Jadi yuk yang perempuan walaupun gak sholat Jumat gak ke masjid, banyak kebaikan-kebaikan lain nih yang bisa kita lakukan untuk menjadi sumber pahala ya. Di Fadolak semua ya, teman terbaik kamu.

95,5 Radio Freddy Lux, semuanya teman terbaik kamu di serombongan bodong. Ya, featuring Encum, calon mantu idaman. Gimana nih untuk kalian mungkin yang tahun ini berencana untuk melepas masa lajang, menikah dengan seseorang yang menurut kita tuh udah cocok, udah tepat, ya orang yang tepat lah atau pradio untuk mendampingi dan menghabiskan menghabiskan usia kita sampai hari tua nanti. Tapi yakin deh tahun pradio kalau kita memang berharap yang terbaik ya pada manusia, memang nggak akan ada, pasti aja ada kurangnya. Justru dari saling kurang itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Mau gimana dong ya? Kan pernikahan adalah belajar seumur hidup, sama menjadi orang tua. Menjadi orang tua juga gitu, teman-teman pro dua. Jadi orang tua tuh nggak ada tuh orang tua yang lebih pinter, lebih apa gitu, enggak. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi ya, rasa-rasa lagi nih teman Prodiwe, sebenarnya menjadi orang tua itu belajar setiap hari, benar enggak sih? Dan pernikahan juga adalah belajar setiap hari plus juga ibadah seumur hidup. Jadi ya gitulah ya. Semoga kalian adalah calon-calon mantu idaman mertua ya. Oke, informasi kali ini Dede mau ngasih informasi tentang kesehatan nih ya, untuk mengenali tanda tubuh kita mulai kekurangan magnesium, teman-teman dua ya. Ini banyak orang mengira tubuh yang terasa pegal ya, sulit tidur, atau kaki yang tiba-tiba kram, ini hanya akibat kelelahan. Padahal ternyata teman-teman dua, keluhan tersebut bisa menjadi sinyal ya, sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan magnesium, salah satu mineral penting yang berperan menjaga fungsi otot, saraf hingga kualitas tidur. Ya, magnesium dibutuhkan tubuh untuk membantu otot tetap rileks dan menjaga sistem saraf bekerja dengan baik. Tapi saat kadarnya menurun nih, tubuh kita mulai memberikan tanda-tanda yang seringkali muncul ketika kita sedang beristirahat. Contohnya mungkin tidur di malam hari ya. Dan salah satu gejala yang paling sering dirasakan adalah kram otot, terutama pada betis nih Tom Radio, atau telapak kaki saat menjelang tidur. Dan selain itu, kelopak mata tuh sering berkedut. Nah, pernah gak sih kalian ngerasa mata kalian tuh berkedut, bergerak-gerak, tek-tek-tek gitu? Itu mitosnya sih, katanya kalau yang berkedut di bawah mau nangis ya, benar gak sih gitu? Kalau yang kedut di atas apa ya? Ternyata ini adalah tanda-tanda tubuh kita kekurangan magnesium ya. Terus tubuh juga mudah lelah ya. Ada perasaan gelisah yang membuat kita tuh sulit beristirahat ya, juga bisa menjadi pertanda kadar magnesium ini berkurang, teman peradi. Isyaratkan cinta tatap matamu buatku menggila kecupanismu. Terus gimana biar kita menjaga magnesium cukup ya, selalu tercukupi untuk diri kita? Nah, caranya adalah bisa mengkonsumsi suplemen magnesium tanpa anjuran tenaga kesehatan. Ada di beberapa apotek, kalian bisa konsul sama apotekernya atau peredua, kasih gambaran kalian apa yang kalian rasakan, nanti akan dikasih resep dan diberikan suplemen ya, suplemen magnesium. Ya, kebutuhan magnesium umumnya bisa dipenuhi ya dari makan-makanan sehari-hari, teman peredua ya, seperti misalnya kalau sayur ada bayam, brokoli. Nah, kalau buah-buahan tuh ada alpukat, pisang, kacang-kacangan, biji-bijian, serta ikan. Jadi keluhan kalau terus berulang atau semakin mengganggu, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Datang langsung ke dokter ya, biar penyebabnya ini diketahui dan ditangani dengan tepat, teman berdua ya. Kalau udah berulang-ulang terus gitu, kayak memang harus konsultasikan ke dokter langsung deh ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi untuk kalian yang ngerasa betisnya pegal, telapak kakinya sakit, terus juga kalau
sering matanya berkedut ya kan, tidurnya jadi gak nyenyak. Nah ini kalau dirasakan sudah mulai ada tanda-tanda termasuk kram otot juga ya, terutama pada betis dan telapak kaki, langsung deh teman Proidia ya, langsung cari solusi. Solusinya apa? Langsung ke medis ya, ke dokter teman Proidia. Semoga kita semua sehat, apalagi untuk yang udah usianya di 30 plus ya. Semoga tetap sehat, tetap bisa beraktivitas sama Proidia. Karena kadang ya kesehatan itu kan memang benar-benar harus kita sendiri ini yang menjaga, yang benar-benar kita perhatikan ya, biar apa, biar sehatnya lama, menemani keluarga juga lama, amin. Dalam menemani kalian, dan sebentar lagi kita gabung sama Masjid Islamic Center untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat hari ini di Prodolog Semawi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, tanpa radio kita akan segera bergabung dengan Masjid Ageng Islamic Center guna mengikuti siaran langsung salat Jumat hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat dan selamat mendengarkan siaran langsung salat Jumat langsung dari Masjid Ageng Islamic Center.
1: 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

haberi nüfudan cemaatine cümhane yaramati Allah subhanahu wa ta'ala. Pengurus masjid akun sunat yang terhadap melalui UPTJ pengelola masjid akun sunat yang terhadap kota Lasmawe. Dengan ini menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jemaah. Yang pertama kepada hadirin dan kaum muslimin diharapkan kita pertama terlebih dahulu. Selanjutnya kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang harapkan menyusun staf tersendiri di belakang staf orang dewasa. Berikutnya menyangkut masalah kota amal agar dapat diadakan di saat khatib berada di atas mimbar. Bagi kaum muslimin yang membawa HP atau alat elektronik lainnya agar dapat dinonaktifkan selama pelaksanaan ibadah salat berlangsung. Bagi pedagang di lingkungan masjid agar dapat menghentikan segala transaksi jual beli di tengah ibadah salat Jumat berlangsung. Kepada petugas keamanan masjid Agung Islamic Center agar dapat melakukan penertiban di lingkungan masjid demi terciptanya kenyamanan beribadah salat Jumat. Kami beritahukan juga kepada para jemaah bahwa kegiatan kita pada hari ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia RRI Pro Kota Lasmawe. Selanjutnya laporan keuangan pengelola dana umat Masjid Agung Islamic Center. Sisa kas sedekah Jumat tanggal 26 Juni 2026 sebesar Rp136.615.000. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 26 Juni sebesar Rp5.820.000. Jumlah Rp142.435.000. Pengeluaran Rp1.860.000. Sisa kas sedekah Jumat Rp140.575.000. Selanjutnya tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 3 Juli 2026 bertepatan pada tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah yang bertindak sebagai khatib insyaallah Tengku Irwansyah, Imam Tengku Andi Isnanda MH, Muazzin Tengku Ihsan Sujahi dan pembaca tambih Tengku Rana Teriza SPD. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.38 waktu Indonesia bagian barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه من اهتدى لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضرين جماعة رحمكم الله, laku langkah yang paling aula. Mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuja memuji Allah Ilahi Rabbitul Jalal wal Ikram. Salam dan salam senantiasa pula kita alamankan kepada baginda Rasulullah, Nabi Agung, Nabi Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubakirannya salam dan salam pula teriringkan

0: kepada para sahabatnya, wabil khusus para keluarganya. Hadirin jamaah Jum'an yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada beberapa kebiasaan dari kalangan umat Rasulullah yang kebiasaan ini menjadi sebab ciri dan tanda mereka itu penduduk surga. Pertama, kata Rasul, dalil Qur'ani, orang yang gemar membaca Qur'an. Maka wajar dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, afdalul ibadati ummati qira'atul Qur'ani. Sebagus-bagus amal ibadat umatku, kata Rasul, adalah membaca Qur'an. Namun kebiasaan baca Qur'an, padahal ini adalah pekerjaan yang paling ringan, akan terasa berat bagi umat-umat Rasulullah yang menganggap Al-Quran itu sebagai tontonan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala mengutarakan hadis tersebut ketika beliau menyebutkan bahawa ibadat paling baik adalah Quran, Quran yang sering dibaca. Di saat itu Rasulullah tidak mengatakan bahawa amal paling bagus mendirikan masjid, haji dan umrah. Karena ketika mendirikan masjid, haji dan umrah tentu bagi umat Rasulullah yang punya kemampuan, punya harta dan kesanggupan. Namun ketika Rasulullah menyampaikan bahwa amal paling bagus adalah membaca Quran, ini memberikan satu jawaban bahwa jangankan si kaya, si miskin pun sanggup. Jangankan yang sehat, yang sakit pun mampu. Tinggal mau atau tidaknya saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kebiasaan yang mampu menjembatani kita untuk menjadi penduduk syurga, hafidil lisani, orang yang gemar menjaga lisan. Jangankan berbicara kotor, calon-calon penduduk syurga berbicara yang tidak memberi manfaat saja mereka enggan. Apalagi sampai berbicara fitnah, ghibah sana sininya. Maka ketika Quran Surah Al-Mudassir ayat 42, Allah mengabadikan tentang isi neraka nakar. Pada ayat 45, Allah memberi jawaban. Salah satu ciri penduduk neraka sakar, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Mereka termasuk orang-orang yang suka berbicara aib dan keburukan orang lain. Maka ketika lisan, bahasa yang hendak dikeluarkan, kita si pembicara harus berpikir, apakah ini benar atau salah, perlu atau tidak, menyakiti atau tidak, sehingga bahasa yang keluar adalah bahasa yang teratur, tersusun, tertata dan rapi. Dan ini merupakan ciri khas penduduk syurga. Yang terakhir, bahkan banyak riwayat lain yang menjelaskan ciri-ciri kebiasaan yang mampu menjadi jembatan untuk kita menjadi penduduk syurga. Mut'imul ji'ani, orang-orang yang gemar memberi makan orang-orang lapar. Maka ketika kita membuka satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, judul kitabnya Al-Munabbihat Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Lalu kitab tersebut dijelaskan panjang lebar, disyarah kembali oleh Imam Nawawi. Ada satu makalah, petikan hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali idkhalu sururi ala qalbi mu'min. Di antara amal yang paling bagus, kata Nabi, adalah memasukkan rasa bahagia rasa senang ke dalam hati orang-orang yang beriman. Rasa itu bentuknya mengenyangkan orang-orang yang lapar. So kena pegah tapi terurungkan pekerjaan yang membuat orang-orang yang lapar tersebut menjadi gembira. So kena bantah bahwa tapi terurung yang sedang lapar ini bukan satu pekerjaan yang memberikan kabar-kabar yang begitu berbahagia. Maka siokianya sifat dermawan itu mengenyangkan orang-orang yang lapar, memberi kabar-kabar yang gembira kepada mereka. Ini akan jadi satu sebab di antara sekian sebab yang menjadikan kita sebagai penduduk syurga. Hadirin hadirat, guru-guru yang kami muliakan. Sebenarnya baca Quran, menjaga lisan, bahkan sampai memberi makan orang-orang yang lapar, termasuk ibadat-ibadat yang lainnya yang bersifat sunnah sekalipun, bandu-bandu ibadat yang kita nyokir kerja, ini mampu menjembatani kita untuk menjadi orang-orang yang takwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang takwa. Bahkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 45-46, Al-Quran membahasakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan dalam syurga. Di dalamnya dihiasi dengan tanaman, diairi oleh mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Dan kepada mereka dikatakan selamat masuk syurga dengan sejahtera lagi sentosa. Bahkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka lompat seorang dada kata furqan. Apa makna furqan? Ulama memberi arti makna furqan, sebuah ilmu yang ditulis oleh Allah dalam dada. Dengan ilmu tersebut kita kenal mana yang benar dan kita benar-benar kenal mana yang salah. Ketika takwa kana, maka merumpuklah furqan. Lalu Allah menyambung ayat tersebut, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dengan sebab takwa aku hapuskan segala bentuk kesalahan kamu, wa yaghfir lakum, dan aku ampunkan segala bentuk dosa-dosa kamu. Allah menutup ayat, wallahu dzul fadli azim, dan sesungguhnya aku, kata Allah, ada Tuhan yang memberi karunia yang amat sangat agung. Bahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, Allah kembali berfirman, libasut taqwa zalika khairun, sesungguhnya sebagus-bagus pakaian, kata Allah, kensurban, kendubah, kan panjang ijarida, namun sebagus-bagus pakaian, kata Allah, adalah takwa. Maka segala bentuk ibadat yang kita kerjakan ini mampu menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika takwa kamu rumpuh, maka tanya pasti syurga. Lalu Imam Qushairi dalam kitab Risalatul Qushairiyahnya mendefinisikan makna takwa, imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi, mengerjakan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ubud suruh, puji oh tegah, yang larang Tuhan baik tak kerja. Inilah takwa. Saya harapan moga kiranya segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah mampulah oleh kita sebagai umatnya Rasulullah untuk menjadi orang-orang takwa. Kadang yang tak tetap di dalam dunianya janjan tawa merumpu dengan Allah adalah makam takwa. Hadanallahikum ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت.

Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmawe, teman terbaik.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

95,2 Prodi Loksmawe, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodi semua di jam 2 siang untuk hari ini, edisi Jumat yang baru saja tadi udah selesai salat Jumat berjamaah di masjid pilihan kalian. Udah dengerin juga khotbahnya, udah doa yang panjang juga, dan semoga ini menjadi doa yang Allah kabulkan, teman Prodi. Yang belum makan siang ada gak sih di jam segini? Ya kan, kali aja tadi dari rumah atau dari tempat kerja memilih untuk langsung ke masjid aja deh ya, makan siangnya after sholat. Biasanya sih gitu ya, beberapa warung makan yang menjadi incaran para jamaah setelah Jumat itu biasanya kuah kambing, ya kan. Hari ini tuh Jumat, biasanya makannya kuah pli, ya gak sih teman Prodi? Ada masa kuah pli hari ini? Karena biasanya kalau rumah makan Aceh ya, itu menyediakan setiap hari Jumat khusus kuah pli. Enak banget teman Prodi. Selamat siang dan Dera pamit dari dengar kalian. Setelah ini akan ada teman Dera lainnya yang akan menemani sampai nanti di jam seterusnya ya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Tetap sehat terus teman Prodi. Happy weekend ya untuk besok yang Sabtu Minggu. Semoga selalu dalam keadaan baik dan baik terus pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lu Semawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Apa kabarnya di hari Jumat ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan harinya berjalan dengan lancar. Dan gak terasa kita udah sampai di penghujung pekan kerja ya. Pekan kerja gak tuh, penghujung minggu ya, kita bilang ya, hampir ya. Buat teman Pro 2 yang dari Senin udah disibukkan dengan berbagai aktivitas, ya selamat, kalian berhasil melewati satu minggu lagi dengan segala cerita dan tantangannya. Kalau sore ini masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, semangat sedikit lagi ya. Yang lagi di perjalanan pulang, semoga lancar sampai tujuan. Dan buat yang udah bisa bersantai, nikmati sore ini sebaik mungkin. Dan aku Marley akan menemani kalian sampai di pukul 7 nanti ya, di sore ceria. Next ada Kesha Lefronka, Bahagia Tanpa Kau.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mami, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin darinya Sandy Canister, Semoga Cepat Berakhir. Dan gak kerasa teman Pro 2, sore ini udah mulai mendekati waktu asar ya. Semoga aktivitas teman Pro 2 hari ini berjalan lancar. Buat yang masih di kantor, tetap semangat menyelesaikan pekerjaan yang sedang di perjalanan. Semoga selalu diberi keselamatan. Dan buat yang punya kesempatan buat istirahat sejenak, manfaatin waktu ini buat kembalikan energi. Dan sebentar lagi bagi teman Pro 2 yang akan menunaikan sholat asar, semoga ibadahnya lancar dan membawa ketenangan di tengah padanya aktivitas. Setelah ini kita lanjut lagi menjalani sisa hari dengan semangat yang sama. Karena Jumat sore bukan cuma penutup hari kerja, tapi juga awal untuk menyambut akhir pekan yang udah di depan mata. Dan aku Marley masih bakal tetap temani teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak lagu-lagu pilihan yang siap menemani sore kalian. Ini dia, kita putarin dulu darinya Shawn Mendes featuring Camila Cabello, Señorita.

Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Curan keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Kau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabbi.

Surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Ya, 33 menit sudah meninggalkan pukul 4.02 darinya Made Aurelia Senin. Lagunya Senin tapi hari ini udah Jumat ya. Coba lihat baterai ponsel teman berdua sekarang masih di atas 50%, tinggal dikit atau malah udah nyari colokan. Lucunya kita sering panik kalau baterai HP tinggal 10% tapi kadang lupa ngecek baterai diri sendiri. Padahal kalau badan dan pikiran udah mulai lelah, tandanya kita juga perlu isi ulang energi ya. Nah, menjelang akhir pekan seperti sekarang, coba luangin waktu 10 atau 15 menit untuk benar-benar istirahat, tinggalin layar sebentar, minum air putih, tarik napas dalam-dalam, atau jalan kaki sebentar. Hal sederhana seperti itu bisa bikin badan dan pikiran terasa lebih segar. Semoga sorenya teman produk tetap menyenangkan ya. Dan aku Marli masih temani kalian dengan lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana makin asyik. Sebelum lanjut lagi, kita dengerin dulu satu single darinya Alan Walker featuring Emily Hollow, Lily.

105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu darinya Tulus Ruang Sendiri. Dan Pro 2 kita masih di sore ceria ya barengan aku Marley. Dan sore ini kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol ya. Dan tema kita sore ini Gen Z berprestasi yang seimbang antara akademik, organisasi, dan hobi. Dan kalau mendengar kata berprestasi, apa yang langsung terlintas di pikiran teman Pro 2 biasanya? Nilai sempurna, juara lomba, atau punya segudang sertifikat? Padahal prestasi itu gak selalu soal piala atau ranking ya. Di era sekarang banyak anak muda yang berhasil menunjukkan potensinya lewat berbagai cara. Ada yang aktif di akademik, tetap produktif di organisasi, bahkan masih punya waktu untuk mengembangkan hobi yang akhirnya menjadi peluang. Nah, tantangannya adalah bagaimana menjaga semuanya tetap seimbang. Karena sehebat apapun seseorang, kalau gak bisa ngatur waktu dan energi, semuanya bakal terasa berat. Dan sore ini kita bakal membahas bagaimana Gen Z bisa tetap berprestasi tanpa harus kehilangan keseimbangan antara belajar, berorganisasi, dan menikmati hobi. Tapi sebelum lanjut, kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ada One Ok Rock, Renegades.

0: Saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa kembali bareng aku di Gibol. Prediksi hybrid kita di edisi hari ini 2 Juli 2026 kita akan memprediksi pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya, yang sudah memasuki babak 32 besar. Udah berapa hari ya memasuki babak 32 besar? Dari 30 Juni kalau nggak salah. Ini sudah ke pertandingan keberapa ini? Udah lebih dari 7 pertandingan yang sudah dilakoni. Lebih. Dan nanti malam besok akan bertanding waktu Kanada ya, waktu Kanada atau waktu Amerika Serikat itu jam 6 pagi ya, dan juga ada di jam 10 pagi juga ada. Nah, kita akan prediksi pertandingan di jam 6 pagi, ada Portugal versus Kroasia. Nah, ini pertandingan cukup seru sekali. Kenapa? Karena Portugal sendiri lolos dari fase grup ya dengan peringkat ke-2 kalau nggak salah ya, sementara Kroasia menjadi 3 terbaik. Nah, dua negara Eropa ini akan bertemu di 32 besar, dan bagaimana prediksi pertandingannya aku sudah bareng temanku ya di sore hari ini, ada Mas AI gitu ya. Halo AI.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Silakan, kalau ada pertanyaan, ide atau hal lain yang ingin kamu diskusikan.
0: Oke, kita akan memprediksi pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal versus Kroasia. Nah, menurut kamu nih, bagaimana jalannya pertandingan untuk dua negara ini?
1: Pertandingan antara Portugal dan Kroasia di babak 32 besar ini bakal menjadi pertarungan taktis yang sangat menarik. Di satu sisi, Portugal punya lini serang yang luar biasa dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang cepat. Mereka selalu bisa menciptakan peluang dari mana saja. Sementara itu, Kroasia terkenal dengan lini tengah mereka yang solid dan cerdas dalam mengontrol permainan, dipimpin oleh pengalaman pemain veteran. Mereka juga punya mentalitas yang kuat dalam turnamen besar. Laga ini kemungkinan akan ditentukan oleh siapa yang bisa mendominasi lini tengah dan meminimalisir kesalahan di lini pertahanan. Kalau menurut kamu, siapa yang punya peluang lebih besar untuk melaju ke babak berikutnya?
0: Nah, seru nih. Portugal punya Cristiano Ronaldo ya, sementara Kroasia punya Luka Modric. Dua pemain veteran ya, di posisi yang berbeda. Ronaldo sebagai penyerang ya, sementara Modric lebih ke gelandang ya, gelandang pengatur serangan. Nah, kalau menurutku sendiri sih Portugal lebih diunggulkan ya, karena beberapa pertandingan yang sudah dilakoni Portugal tidak pernah kalah ya, sementara Kroasia pernah kalah melawan Inggris ya kan. Nah, benar sih kata kamu, siapa yang apa yang bisa mendominasi lini tengah ya. Menurut kamu ini seperti apa nih peran Ronaldo nantinya saat menghadapi Kroasia?
1: Menarik sekali menganalisis peran Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Meskipun usianya sudah veteran, naluri mencetak golnya dan penempatan posisinya di dalam kotak penalti tetap menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Kroasia. Selain itu, kehadiran dan pengalamannya juga memberikan dampak psikologis yang besar bagi rekan-rekannya, serta bisa menjadi pemimpin di lapangan saat situasi sulit. Kroasia tentu akan memberikan perhatian khusus padanya untuk meredam pergerakannya. Kira-kira bagaimana menurutmu cara terbaik untuk menghentikan pergerakan Ronaldo di pertandingan nanti?
0: Ya. Ronaldo masih jadi sentral lah ya, walaupun usianya sudah cukup lumayan lah, 40-an ya. Modric gitu juga ya. Oke, kalau menurut kamu Modric seperti apa nih perannya nanti melawan Portugal?
1: Luka Modric bakal menjadi otak permainan Kroasia. Dia akan menjadi pengatur tempo, mendistribusikan bola dengan cerdas, dan menghubungkan lini pertahanan dan penyerangan. Kemampuannya dalam mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan akan sangat krusial untuk meredam agresivitas lini tengah Portugal. Selain itu, visinya dalam menciptakan peluang dari lini kedua menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Kira-kira, menurutmu siapa yang harus ditugaskan untuk menjaga Modric secara ketat?
0: Oke. Beberapa pemain Portugal kalau di gelandang ya, seperti gelandang apa, Neves ya, terus Portugal juga punya João Félix ya kan, terus juga ya banyaklah pemain Portugal yang memang minimal bagus lah di lini serang ya kan. Nah, kalau ngomong-ngomong formasi nih, menurut kamu Portugal ini bakal menerapkan formasi berapa nih?
1: Melihat kedalaman skuad Portugal saat ini, mereka punya banyak opsi formasi. Namun formasi yang cukup sering mereka andalkan adalah 4-3-3 yang memberikan keseimbangan antara solidnya lini tengah dengan agresivitas di lini depan. Dengan pemain seperti Joao Felix dan Ruben Neves, formasi ini bisa dimaksimalkan untuk mengontrol permainan dan membuka peluang dari berbagai sisi. Apakah kamu lebih suka melihat mereka bermain dengan 3 bek atau tetap dengan 4 bek seperti itu?
0: Oke, sepertinya kalau melawan Kroasia mending 4 bek aja ya. 4-3-3 kayaknya cocok tuh. 4-3-3 ya. Ini kayaknya cocok untuk ya minimal punya apa ya, back 4 di tengah 3, terus ada penyerangnya 3 ya, ada penyerang sayap kiri, kanan, dan tunggal gitu ya. Sementara kalau Kroasia sendiri melawan Portugal bagus seperti apa nih formasinya nih?
1: Untuk menghadapi Portugal dengan lini serang yang begitu tajam, Kroasia kemungkinan besar akan memilih formasi 4-3-3 atau bahkan 4-2-3-1 yang lebih fleksibel. Dengan formasi ini, mereka bisa menumpuk pemain di lini tengah untuk meredam kreativitas lawan dan mengontrol tempo permainan, sekaligus memberikan perlindungan ekstra bagi lini pertahanan yang akan menghadapi serangan cepat dari sayap. Coach Munir sendiri pasti punya pandangan menarik tentang bagaimana Kroasia bisa memaksimalkan potensi Modric di tengah pertahanan Portugal yang solid. Kira-kira siapa pemain kunci lain yang harus tampil maksimal untuk mendukung strategi tersebut?
0: Ya, pemain Kroasia sendiri memang kita lihat banyak yang merumput di Eropa ya, klub-klub elit Eropa. Dan pastinya bakal memberikan perlawanan yang cukup ketat ya untuk pemain-pemain Portugal. Oke, di terakhir nih, skor realistis nih untuk pertandingan antara Portugal versus Kroasia nih, gimana?
1: Kalau melihat kekuatan kedua tim, pertandingan ini bakal berjalan sangat ketat dan sengit. Skor realistis yang mungkin terjadi bisa saja 2-1 untuk Portugal, atau bahkan hasil imbang 1-1 yang memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan atau adu penalti. Kira-kira hasil akhir seperti apa yang paling kamu bayangkan untuk laga seru ini?
0: Aku setuju sih sama kamu, ya pertandingan bakal berlangsung sengit dan akan ditentukan lewat adu penalti ya. Mereka akan bermain imbang 0-0 atau 1 sama di babak tambahan waktu, terus mereka akan melanjutkan dengan adu penalti. Nah, kalau aku sih, kalau saat adu penalti nih, mungkin ya Portugal bakal menang. Kalau kamu gimana? Kalau adu penalti siapa nih? Portugal atau Kroasia?
1: Adu penalti itu memang selalu menegangkan dan hasilnya sulit diprediksi. Kroasia punya sejarah yang bagus dalam adu penalti di turnamen besar, berkat mental baja dan ketenangan para pemain seniornya. Tapi Portugal juga punya eksekutor-eksekutor penalti yang tajam. Jadi kalau sampai ke sana, kedua tim punya peluang yang sama besar untuk menang. Kira-kira siapa pemain yang paling kamu andalkan jika Portugal harus menjalani adu penalti?
0: Nah, kamu juga bingung nih kan, siapa yang menang selesai adu penalti ya?
1: Haha, betul sekali. Adu penalti memang seperti undian yang sulit ditebak. Jadi wajar kalau rasanya mendebarkan. Kita lihat saja nanti bagaimana jalannya pertandingan dan apakah akan ada pemenang di waktu normal atau harus ditentukan lewat adu tos-tosan. Ada pertandingan lain yang ingin kamu diskusikan prediksinya?
0: Oke, ya. Itu dia teman Pro 2. Ada pertandingan antara Portugal versus Kroasia. Ya. Yang AI pun bingung nih kalau adu penalti siapa yang menang sih. Tapi ya pertandingan ini akan berlangsung ataupun akan berakhir dengan skor imbang dan akan ditentukan oleh dengan adu penalti ya. Oke, informasi buat kalian ini di Gibol, pertandingan sudah dimainkan ya. Tadi ya ada Inggris versus Kongo semalam ya. Semalam itu 2-1 untuk kemenangan Inggris, terus Belgia versus Senegal tadi pagi itu kemenangan untuk Belgia. Amerika Serikat sebagai tuan rumah berhasil menumbangkan Bosnia dengan skor 2-0 ya. Mereka Belgia, Amerika dan Inggris berhasil lolos ke babak selanjutnya atau ke babak 16 besar ya kan. Bagaimanakah peluang Portugal atau peluang Kroasia di babak penyisihan grup atau juga di babak 32 besar ini? Nah, patut kita saksikan besok di jam 6 pagi di RRI seluruh Indonesia ya. Anda bisa dengarkan, kalian tuh bisa dengarkan di RRI ya. Selain Portugal versus Kroasia juga ada Spanyol versus Austria dan juga besok ada Aljazair versus Swiss. Waduh, seru-seru banget pertandingannya nih guys ya. Oke teman berdua, kita sudahi ya, sudahi Gibol prediksi hybrid kita di sore hari ini. Jangan lupa tonton terus ya dan simak terus siaran Piala Dunia di RRI seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

Oke, balik lagi teman berdua masih di sore ceria. Baru aja kita dengerin darinya Nadifa Salama, To Be With Me. Kalau di part sebelumnya kita membahas bahwa prestasi memiliki makna yang lebih luas, sekarang kita mulai dari dunia akademik. Belajar memang penting ya, tapi bukan berarti hidup hanya berisi tugas, ujian, dan ngejar nilai. Akademik itu fondasi, sementara pengalaman di luar kelas sering menjadi pelengkap yang membuat seseorang semakin berkembang. Banyak perusahaan maupun perguruan tinggi saat ini juga melihat kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan menyelesaikan masalah atau problem solving ya. Kemampuan-kemampuan itu seringkali ditempa dari pengalaman dan bukan hanya dari buku pelajaran. Jadi menjaga prestasi akademik tetap penting, tapi jangan lupa memberi ruang untuk terus belajar dari pengalaman hidup. Selain ini kita lanjut lagi, tetap bersama Pro 2. Setelah lagu berikut ada Ahmad Daniel Electrical Band featuring Marion Jolas, Sedang Ingin Bercinta.

Oke, balik lagi teman Pro 2. Tadi kita udah bahas bahwa nilai akademik itu memang penting ya, tetapi pengalaman juga punya peran dalam membentuk karakter. Nah, salah satu tempat terbaik untuk mendapatkan pengalaman adalah organisasi. Di organisasi kita belajar memimpin, berdiskusi, bagi tugas, menghadapi perbedaan pendapat, hingga menyelesaikan masalah bersama tim. Hal-hal seperti ini seringkali menjadi bekal yang sangat berguna ketika nanti memasuki dunia kerja. Karena yang perlu diingat, aktif organisasi bukan berarti harus mengikuti semuanya. Pilih kegiatan yang memang sesuai dengan minat dan kemampuan agar tetap bisa membagi waktu dengan baik. Karena organisasi yang baik seharusnya membuat kita berkembang, bukan malah kewalahan ya. Kita istirahat sejenak dulu lewat lagu pilihan berikut, nanti kita lanjut lagi. Ada Cherry Bell, Semangat Yang Indah.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5

Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Di part sebelumnya tadi kita udah bahas bagaimana organisasi membantu membentuk karakter dan kemampuan sosial. Sekarang kita bicara tentang hobi. Banyak orang yang menganggap hobi hanya sebagai pengisi waktu luang. Padahal di era digital, hobi bisa berkembang menjadi karya, bahkan membuka peluang karir. Ada yang awalnya suka memotret, lalu menjadi fotografer profesional. Ada yang gemar membuat konten, kini jadi kreator digital. Ada juga yang hobi bermain musik, hingga akhirnya tampil di berbagai acara. Yang terpenting bukan seberapa populer hobinya, tapi bagaimana kita terus belajar dan konsisten mengembangkannya. Karena ketika hobi ditekuni dengan serius, hasilnya bisa jauh melampaui ekspektasi. Oke, setelah lagu berikut kita akan masuk ke penutup. Ada Khalid Talk.

Ya balik lagi teman Pro 2. Kalau kita rangkum obrolan kita sore ini ya, menjadi Gen Z yang berprestasi itu bukan berarti harus sempurna di semua bidang. Yang terpenting adalah mampu menemukan keseimbangan. Akademik memberi bekal ilmu, organisasi mengasah kemampuan bekerja sama, dan hobi menjaga kreativitas sekaligus menjadi ruang untuk berkembang. Gak semua orang punya perjalanan yang sama ya. Ada yang bersinar di kelas, ada yang tumbuh lewat organisasi, ada pula yang menemukan jalannya melalui hobi. Semuanya tetap bernilai selama dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jadi gak perlu sibuk membandingkan perjalanan dengan orang lain. Fokuslah pada proses, terus belajar, dan nikmati setiap langkah yang sedang dijalani.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kalian udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC gak paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita enggak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes,
1: Mister, betul sekali. Siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Semuanya di Mbat. Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman Pro 2. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto
1: Ah, jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Church.
1: Yes, Produser Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa, kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. Yeah. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Yes. Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nunggu. Dari
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh gitu, serius?
0: Kan? Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jalan Bagito?
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan?
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan kan.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Tahun. Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Ya bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh. Iya.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
1: Oh, iya.
2: Benar. Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret.
0: Benar.
2: Enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana? Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OVJ gitu.
1: OVJ.
0: Ya. Ada ya. Benar.
1: Nah, tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
0: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya. Karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong. Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Sampai sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget tuh.
2: Betul.
0: Gimana Akang lihatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
0: betul,
2: viral.
0: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh bener, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bener.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adek kakak dan yang lain-lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
0: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas. Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah.
1: Iya.
2: Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Gitu. Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener. Nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih, maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gua enggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya, mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: betul.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan.
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes itu mereka. Udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah, gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener.
2: Iya.
1: Tapi Kang Sule, ini gak? Kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya, kalau gak jahat gak lucu.
1: Bener. Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus duluan.
1: Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio.
1: Gak tau Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti bener. Sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, benar.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius kan?
2: Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Oke.
2: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
2: Iya,
1: tapi disitu. Kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh.
2: Ya
1: oh,
2: kan? udah konsen dengan anak istri.
1: Iya benar. Dulu kenal.
2: Iya iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
0: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
2: Papa telepon.
0: Iya benar.
2: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
0: Oh iya.
2: Iya. Gitu awalnya dia lu ngapain ya, ya lu nggak berani, udah kamu harus bisa
1: sama Kang Sule dipaksa ya,
2: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
0: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen
1: juga sama ya.
2: Karena ya saya pikir begini. Kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
0: iya.
2: Mau jadi PNS misalkan,
0: iya.
2: Kan gua jadi pertanyaannya.
0: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gua seni.
0: Iya.
2: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
0: Cuman
2: gua tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
0: Oke.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
0: Oh, oke.
2: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
0: Oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
0: Oh
2: ya? Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
0: Oh, oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapot Enjen tuh umur berapa? Enjen kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget, SD ya Kang?
2: SD, Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
0: sejam
2: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang, dapat duit udah gitu.
0: Nyanyi
2: itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
0: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini, tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
0: Bisa diulang ya Kang.
2: Makanya dia lebih memilih ke situ, tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul
2: sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Gokil. Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
0: Ah,
2: oke. Okay. Gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
0: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
0: Iya,
2: okay. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu
1: jangan
2: lah. Begitu. Dan itu fenomena memang
1: benar-benar
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Okay. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati
2: mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
0: Wow.
2: Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
0: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gue menyindir gitu. Bukan.
0: Oh,
2: gue bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh sambutan
0: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah. Ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
0: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
0: Iya.
1: Ya pasti orang ada nih kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
0: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada. Masih kan?
0: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya. Gitu.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus kacau ada itu. Yang dari judol dan lain-lain.
0: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
0: bener,
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Oh. Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: benar.
2: Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya enggak jadi masalah.
0: Yeah,
2: lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Itu dia. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul,
2: bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul. Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
2: Bener-bener. Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya? Agak ska sedikit. Iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah lah. Serah orang mau bilang apalah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu temen.
1: Oh temen.
2: Okay, ini juga okay. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan, ini kayaknya harus diganti nih liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya?
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya, ini Ajun.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya. Oh iya, gue baru enggak.
2: Mari ingat ya.
1: Oh iya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri bang?
1: Bukan.
2: Lirik kan mata.
1: Berarti gak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu. Terus beberapa hari kita lempar ke pemusik. Terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Gara seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males ngetag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah.
1: Iya.
2: Udah, tag lagi deh, tag lagi, nyanyi, tag lagi, tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya, buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: tahun. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain. Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah kayak.
2: Okay. Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepat banget buat cepet.
2: Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Ini mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain gue gaya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
1: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keter.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi, tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
1: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan.
0: Gak expect aja kan.
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
1: Iya,
0: gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
0: Benar. Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih Ogi. Okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama.

0: Asik.
1: Sedap.
2: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
0: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
2: Oh iya, video
0: nanti lirik. Video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
2: Ditunggu berarti ya.
1: Satu minggu lagi.
2: Ya. Oh dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
0: Oh enggak.
2: Enggak.
0: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Terus kalau pengen kuning.
2: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
0: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
2: Jalannya L.
1: Agak ribet ya.
2: Iya.
1: Agak ribet.
0: Nyampe.
2: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
0: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja, pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
1: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
2: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
0: Tadi kan udah dijelasin.
2: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
0: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
2: Sinyal.
0: Yang salah kita.
2: Iya, benar.
1: Maaf ya. Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
2: atau Sule lovers?
1: Sule lovers.
0: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
1: Yes.
0: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
1: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
0: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
1: Yes.
2: PCS itu video call seru kan?
1: Iya, video call kan? Seru.
2: Maksudnya biar seru-seruan kita.
0: PCS itu video call Sule.
1: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
0: Iya itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
2: Iya.
0: Dan itu memang penipuan.
1: Yes. Betul.
2: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
0: berarti.
2: Bukan.
0: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
1: Betul, itu dia.
2: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang Prikitiu nggak, kangen banget katanya.
0: Prikitiu.
2: Tuh udah tuh dikasih udah, tuh. Dikasih.
1: Tapi Prikitiu itu dari mana Kang?
0: Iya. Lupa gue.
2: Dari Makmur.
0: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
2: Koran?
0: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
1: Gitu.
0: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
2: Mungkin
1: dicie-ciein gitu.
0: Betul.
1: Nah,
0: tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu.
0: Itu ya.
1: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak.
0: Ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
2: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
0: Terima kasih. Sukses betul. Juga buat kalian.
2: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
0: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
2: Siap.
1: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu cewek komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
0: Iya.
1: Musik video video lirik juga ada.
0: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
1: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
1: Alright.
0: Terima kasih.
1: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, Elan pamit.
1: Edit pamit.
2: Dan juga
0: saya Gubernur Uganda pamit.
2: Bye-bye teman Pro 2. Bye.

95,2 RRI Produk, semuanya teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produk. Dan senang banget malam ini aku bisa menemani kamu semuanya di hari Jumat malam Sabtu, special weekend yang sangat istimewa. Selamat merayakan weekend bersama orang-orang tersayang kamu teman Produk di awal bulan Juli 2026 ya. Aku juga udah libur kemarin dan pastinya hari ini di hari Jumat di malam Sabtu makin semangat nih untuk temenin kamu sampai jam 23 waktu Indonesia Barat atau sampai jam 11 malam ya. Selamat malam untuk kamu semuanya teman Produk. Kita juga tadi sudah merilai Produk Jakarta mendengarkan musik live chat dan saatnya sekarang kita menanti menunggu dan juga melaksanakan ibadah sholat insya untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Terus bersama kami di sini, Dera di Produk Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

21 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kompro 2. Baru aja tadi kita mendengarkan kumandang azan salat insya untuk wilayah Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat insya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan kita dengan sebuah surga yang sangat istimewa kelak ya. Mungkin sejauh ini teman-teman berdua banyak sekali amalan-amalan yang sudah kita kerjakan ya, yang akan terus membantu kita di akhirat kelak. Semoga kamu juga bisa terus yakin ya, berdoa dengan penuh keyakinan ya, karena yang harus kita tahu adalah setiap kita berdoa kepada Allah bukan tentang kapan Allah mengabulkannya ya, tapi tentang hati kita yang selalu kita yakin bahwa apapun yang kita doakan itu pastinya Allah akan terus dengarkan dan akan diberikan nanti di waktu yang sangat tepat tentunya. Setelah ini masih akan terus kita dengarkan informasi dan juga lagu-lagu lainnya di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Masih di semua 5,2 erotik perdol semawe teman terbaik kamu. Masih di sini teman perdua yang sudah 39 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke, ya masih di sini teman perdua. Yang kamu hati-hati ya, yang lagi yang lagi di luar, terus juga yang lagi menuju kemanapun, hati-hati teman perdua, tetap fokus gitu ya, jangan sampai kayak teman aku yang barusan terguling-guling ya, aku lihat statusnya ya, karena jatuh teman perdua. Apa sih? Nah, malam ini kita masih terus bareng aku di malam special weekend ini. Ada juga yang jam segini mungkin kamu lagi beres-beres kamar kos mungkin ya, karena besok mungkin orang tua pada jenguk kamu kesini, teman-teman pada rencanain mau ke kos kamu aja gitu ya, jadi harus beres-beres ya. Jadi mungkin kamu juga lagi bersihin rumah karena besok mungkin ada acara bahagia, banyak ya aktivitasnya teman perdua. Tapi kamu pernah gak sih waktu kamu beres-beres itu kamu ngerasa kayak kenapa ya sulit banget untuk melepas barang lama? Nah, jadi pernah gak menemukan barang lama yang sebenarnya itu udah gak dipakai lagi dan itu udah gak penting lagi tapi kita susah banget untuk buang? Contoh misalnya barang-barang gitu ya, baju yang sudah bertahun-tahun tersimpan terus di dalam lemari, terus juga mungkin hadiah kecil dari seseorang ya, kamu cuma bukanya waktu dia kasih, setelahnya kamu gak pernah buka lagi gitu ya. Atau benda yang terlihat biasa aja bagi orang lain, tapi ini kenapa ya kamu itu sangat susah untuk melepaskan ya. Dan padahal kalau misalkan kita lihat fungsinya itu memang udah gak terpakai lagi gitu teman perdua. Kenapa ya? Nah, jadi ya ini terjadi karena manusia tidak selalu melihat benda hanya dari nilai kegunaannya. Jadi kadang ya sebuah barang memiliki cerita tersendiri ya, kenangan tersendiri dan perasaan yang membuatnya terasa lebih berharga. Nah, ini teman perdua rupanya ada dalam psikologinya, di mana salah satu konsep yang menjelaskan ya hal ini adalah endowment effect ya, atau efek kepemilikan. Jadi menurut penelitian dari psikolog ya Richard Thaler yang menjelaskan, manusia cenderung memberikan nilai lebih tinggi pada sesuatu hanya karena mereka merasa memilikinya. Sederhananya gini nih, sebuah barang bisa terasa lebih berharga setelah menjadi milik kita. Benar enggak teman perdua? Nah, jadi teman perdua ya, kita itu merasa kayak, hah, ini yang kasih ini siapa? Orang yang berharga dalam hidup kita itu kayak sehelai jilbab pun itu sangat berharga loh teman perdua untuk kita perempuan ya. Ataupun sehelai ataupun sekotak apa misalnya, sekotak barang-barang yang di dalamnya itu perintilan-perintilan aksesoris gitu teman perdua, itu sangat berharga loh ya. Jadi kita bukan hanya sekedar suka menyimpan ya, tapi itu merupakan sebuah kenangan juga ya. Jadi menariknya itu hubungan manusia dengan benda memang sangat berkaitan dengan memori gitu ya. Jadi mungkin sebuah foto, buku, benda-benda kecil, perintilan seperti bros mungkin. Pokoknya ini sangat luar biasa sih ya. Jadi kadang-kadang kita berat untuk buangnya teman perdua ya. Kadang-kadang kita merasa kayak, ih kalau kita buang, aduh janganlah, ini kan foto-foto kita kuliah gitu teman perdua, seperti itu. Tapi aku pernah baca, ada juga nanti kita akan cari lagi ya, katanya barang-barang yang sebenarnya tidak terpakai lagi itu harusnya dibuang aja, karena kalau misalkan tersimpan itu kayak menjadi sebuah penyakit. Tapi itu ada, tapi mungkin bukan dalam bentuk barang-barang istimewa ya, misal kayak kardus-kardus, kertas-kertas. Jadi ngapain sih gitu ya kita simpan yang gitu-gitu ya. Jadi kayak kertas-kertas yang sudah apa ya, kayak kardus-kardus yang tidak terpakai lagi gitu mungkin maksudnya ya. Ya enggak sih teman perdua? Ya menurut aku gitu sih, makanya dianjurkan untuk buang aja. Kenapa? Karena memang daripada bikin ruangan sumpek gitu, mending dibuang aja gitu mungkin maksudnya. Jangan salah paham ya. Oke, pastinya semuanya ada makna tersendiri gitu ya. Itu sangat wajar. Mari kita memberikan waktu untuk hal baru ya, yang menjadi sebuah kenangan dalam
perjalanan hidup kita teman perdua. Jadi kenapa sih alasannya kita sulit sekali melepas barang lama? Bukan karena bentuknya, bukan karena bendanya istimewa, tetapi sulit dilepaskan bukan barangnya aja, melainkan kenangan yang melekat di dalamnya teman perdua. Masih akan terus bersama aku di sini, kita puterin darinya Pamungkas. Kayaknya Pamungkas ini viral banget ya di tahun 2020, di 2021, di masa-masa COVID, mencintai to the bone sampai ke tulang-tulangnya.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Sudah jam 21 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Ya, menuju jam setengah 10 malam. Dan juga malam ini Temu Pro 2 menjadi malam yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena weekend ya, malam special weekend untuk kita semua ya. Jadi sempetin pulang dong Temu Pro 2. Kayaknya orang tua udah rindu banget sih sama kamu gitu ya. Jadi kadang waktu itu gak bisa kita ulang ya. Jadi banyakin ngobrol sama orang-orang tersayang kamu ya. Jadi jangan terlalu sibuk sama dunia luar ya. Sampai kamu itu kayak aduh gak sempet pulang ya. Jadi sempetin untuk pulang kamu semua Temu Pro 2. Itu yang paling penting. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya, masih akan tersikat temenin ya. Tadi kita udah bahas mengenai kenapa sih sulit melepas barang-barang yang tidak penting ya. Siapa tahu Temu Pro 2 sebenarnya bukan gak penting ya, tapi di dalamnya itu terdapat kenangan yang sangat istimewa. Itu sih ya Dika, kenapa sih ya sulit untuk ngelepasin itu semuanya, karena di dalamnya itu ada orang-orang tersayang kita gitu ya. Jadi itu mungkin alasannya gitu. It's okay, kita nikmati aja prosesnya, kita nikmati rindunya ya. Masih akan terus kita temenin di sini dengan informasi lainnya. Nanti kita akan bahas juga Temu Pro 2 mengenai jejak yang tidak pernah benar-benar hilang. Apakah itu ya, nanti akan kita bahas. Jadi sebelumnya aku mau sapa dulu yang lagi dengerin nih di RRI Digital. Untuk kamu semuanya, ada Riva yang lagi dengerin, terus ada siapa nih ya. Oke, kita baca pesannya dulu yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Sabtu Kak Dika. Oke, malam Sabtu juga. Mau puterin lagu dong dari Nyahuasa dengan Goodbye ya. Goodbye mungkin ya maksudnya ya. Oke ya. Oke Min, kita puterin, tenang aja. Terima kasih kembali. Masih akan terus kita puterin lagu-lagu berikutnya. Tinggalkan darinya Lomba Sihir dan juga Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru ya. Kalau misalkan nginget Lomba Sihir nih banyak banget ya penyanyinya itu. Penyanyinya kalau misalkan kamu dengar Baskara dia juga, Face dia juga, terus apa lagi? Hindia dia juga, banyak banget ya. Tapi ya udahlah ya. Kita sangat mencintai karya-karya dari dia. Aduh, tadi udah aku sebutin, aku lupa lagi namanya. Dari Baskara ya. Kita puterin dari Nyawasa, lagu Korea Good Goodbye. RRI Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Waktunya jaga malam.
4: Bersama Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2logspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi, 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Dari Hermes Kamaleng dengan Luka, teman Pradua di tahun 2023 ya. Jadi kalau misalkan lagu dari Hermes itu kita gak usah terlalu berekspektasi happy ending. Karena dia rilis lagunya itu lagu-lagu melo semua. Contohnya Bisa Tanpamu, terus ini ya Luka, terus juga ada lagi lagu melonya Putus ya, Tapi Masih Cinta, banyak banget darinya Admis ya. Terus ada Pelukis Pilu, Sedih Juga, terus Hanya Rindu, Andai Kau Datang Kembali. Pokoknya lagunya aduh pada melo-melo semua, Berharap Ada Cinta Yang Salah, Terlalu Sakit, memang banyak. Tapi ada juga yang ngebeat nih teman Pradua, kayak Aku Mau Dia, Senyumlah, Nyaman, pokoknya banyak ya. Kita makanya dia dijuluki The Next Mike Mohede gitu teman Pradua ya. Dari wajahnya juga mirip ya. Tapi kita nunggu banget nih single-single terbaru dari Hermes Kamaleng ya, akan rilis nantinya pasti dong ya. Oke, tadi kita udah membahas kenapa sih sulit membuang barang-barang, terus juga aktivitas kita di special weekend gimana. Nah, kali ini jejak yang tidak pernah benar-benar hilang ya. Ataupun ini kamu lagi scroll media sosial mungkin saat ini ya. Ya media hiburan lah gitu ya. Tapi kamu pernah enggak sih tiba-tiba mencari nama sendiri di internet? Misalnya kamu ketik nih apa, misalnya Rahmatillah misalnya contohnya gitu ya, atau tiba-tiba media sosial kita itu kayak di handphone ada notifikasi foto yang pernah kita unggah bertahun-tahun lalu tiba-tiba mampir nih teman Pradua ya. Jadi sejatinya ya, tanpa kita sadari hampir setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia digital meninggalkan jejak. Nah, jejak inilah yang dikenal sebagai digital footprint ya, atau jejak digital. Jadi sederhananya, si digital footprint ini adalah rekam jejak informasi yang tertinggal ketika seseorang menggunakan internet. Mulai dari mengunggah foto, terus memberikan komentar, menyukai sebuah unggahan, mendaftar akun, hingga mengunjungi sebuah situs web, itu akan terus tinggal gitu teman Pradua. Nah, jadi ini juga ada plus minusnya sih ya. Jadi jejak digital itu teman Pradua ya, tanpa kita sadari misalnya melalui data lokasi riwayat pencarian gitu ya, atau ada juga aktivitas penelusuran yang dikumpulkan oleh situs dan aplikasi yang digunakan. Jadi banyak orang menganggap jejak digital itu hanya berkaitan dengan media sosial, padahal cakupannya lebih jauh loh teman Pradua. Contohnya saat berbelanja online gitu ya, berlayanan-layanan digital, mengikuti webinar atau mengisi formulir daring gitu ya, informasi tersebut juga dapat menjadi bagian dari jejak digital yang kita tinggalkan. Nah, menariknya apa? Si jejak digital ini tidak terlalu berdampak negatif sebenarnya dalam banyak kasus. Jadi jejak digital justru membantu kita mempermudah aktivitas sehari-hari. Misalnya ada rekomendasi film yang sesuai dengan selera kita, itu pasti akan keluar gitu ya. Terus iklan yang relevan juga, kamu lagi cari baju-baju nih ukuran big size misalnya, itu akan ada langsung gitu teman Pradua ya. Jadi inilah sebuah kemudahan yang mengakses kembali informasi yang pernah dicari sebelumnya. Nah, ini dikenal dengan mengenali pola aktivitas pengguna media sosialnya. Nah, tapi jejak digital juga mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati. Jadi, apa yang diunggah ke internet tidak selalu mudah dihapus sepenuhnya. Kenapa? Karena menurut cyber security teman Pradua, meskipun sebuah unggahan sudah dihapus, salinannya mungkin masih tersimpan dalam bentuk tangkapan layar kah, arsip kah, atau data yang telah terlanjur dibagikan kepada orang lain. Nah, ini bahayanya ya. Jadi kamu harus hati-hati nih teman Pradua gitu ya. Jadi misalkan kayak alamat rumah, nomor telepon, dokumen pribadi atau informasi keuangan sebaiknya tidak kamu bagikan secara sembarangan gitu ya, apalagi capture chat gitu ya. Ini akan bahaya banget. Jadi semakin banyak informasi yang tersebar, semakin besar pula kemungkinan data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi digital footprint ini bukan sesuatu yang harus kamu susahkan sebenarnya ya. Dia ini bagian dari kehidupan modern kita yang semakin meningkat dan pesat ini teman Pradua ya. Jadi semoga kamu bisa memahami semua data-data penting kamu. Ini penting, ini enggak. Ini penting, ini enggak. Nah, seperti yang aku bilang tadi,
apapun yang sudah kita upload, kita unggah gitu ya, tidak semudah itu. Untuk apa? Untuk dihapus, karena pasti akan ada salinannya. Seperti itu teman pro 2 ya. Jadi enjoy for tonight teman pro 2 di malam ini ya. Semoga kamu juga bisa terus bijak dalam memberikan komentar-komentar terbaik kamu ya. Karena kita takut nih teman pro 2, jangan nanti tiba-tiba kita didatangi orang ke rumah, ditanya kenapa alasannya, karena berkomentar yang tidak baik ya, berkomentar yang tidak wajar, karena berkomentar yang tidak sesuai gitu. Itu yang bahayanya ya. Masih akan terus kita temenin ya, udah jam 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu berikutnya darinya Kyuhyun dengan Goodbye For Now.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 952.

57 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Dika Temu Pro 2 ya, yang menemani kamu sampai jam 24 atau jam 12 malam tentunya. Jamnya istirahat untuk kamu, tapi belum tentu istirahat ya, karena malamnya masih sangat panjang untuk sebagian orang karena special weekend ya. Masih ada di Kota Lok Semawe yang lagi live musik juga ada, yang lagi keliling Kota Lok Semawe, lagi cari jajanan jam segini. Aduh, masih ada nggak ya? Masih ada dong ya, karena biasanya penjual itu udah prepare ya di malam Sabtu dan malam Minggu itu lembur ya sampai jam 12 malam tentunya. Ataupun ada juga, nggak ada bedanya, besok juga tetap harus kerja, makanya udah tidur nih Temen Pro 2. Jadi jangan lupa untuk menyalakan mode dark ya, agar mata kamu lebih nyaman gitu di malam hari. Atau pernah nggak sih merasa kamu lagi betah-betah menatap layar ketika menggunakan tampilan gelap? Nah, jadi kadang-kadang kita nih Temen Pro 2 ya, apalagi bagi sebagian orang ya, dark mode tersebut terasa lebih menyenangkan dan lebih nyaman ya, lebih estetik aja gitu Temen Pro 2 ya. Jadi ini adalah mode handphone tampilannya itu hitam gitu Temen Pro 2 ya. Jadi ya, jadi waktu kita apa ya, waktu kita menggunakan penggunaan layar tersebut ya, apalagi durasinya mungkin terlalu lama, jarang berkedip atau jarak pandang kita yang terlalu dekat, bukan hanya karena warna tampilan layar ya. Jadi dark mode tersebut juga bisa terasa lebih nyaman bagi sebagian orang ya. Jadi tapi apapun itu kamu harus ingat Temen Pro 2 ya, jangan terlalu lama menatap handphone sebelum tidur, karena ini akan berkelanjutan seperti itu. Jadi semoga istirahat kamu malam ini juga bisa sedikit lebih santai ya, karena besok juga libur, ataupun yang tetap harus bekerja di esok hari tetap harus selalu semangat ya, walaupun memang tidak ada jeda untuk kita semuanya. Semoga hati kamu lebih dikuatkan lagi, bahu kamu juga sama gitu Temen Pro 2. Terima kasih untuk malam ini, karena aku udah nemenin kamu dari jam 19 ya, mendengarkan Pro 2 musik live chat juga tadi di jam 7 malam, dan sekarang sudah saatnya kita masuk ke program Jazz Musik. Hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat ya, untuk menemani tidur kamu di

malam ini ya, dan semoga tidur kamu juga menjadi tidur yang nyaman. Dan jangan lupa bersyukur sebelum kamu tidur atau memperdua, alhamdulillahnya seberat apapun kamu udah dan masih selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dika pamit, dan jangan lupa untuk mengecek kembali pintu, jendela, dan juga peralatan dapur apakah sudah dimatikan semuanya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak ingin kita inginkan. Dilihat lagi ya, apalagi untuk anak kos, apakah jendelanya udah tertutup rapat gitu ya. Terus juga motornya mungkin, apakah kuncinya sudah diambil gitu ya, dimasukkan ke kamar ataupun semuanya, atau memperdua ya, barang-barang berharga kamu lah gitu. Terima kasih, kita akan ketemu besok jam berapa? Jam 15 waktu Indonesia Barat bersama Dika di era Reprodolog Semawe, teman terbaik kamu. Terima kasih, kita dengarkan jazz musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak. Sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai Pertumbuhan

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Polnam Multinusia Barat, inilah Info Pro 2. Dari rri.co.id, Loksmawi, rapat bersama kelompok tani DKPPP percepat pemulihan lahan pertanian. Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pangan atau DKPPP Kota Loksmawi terus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca banjir melalui program optimalisasi lahan sawah terdampak bencana di Kecamatan Blangmangat. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar rapat koordinasi bersama kelompok tani yang berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Blangmangat. Rapat dipimpin Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan DKPPP Kota Loksmawi, Alam Syah, mewakili Kepala DKPPP serta diikuti jajaran dinas dan perwakilan kelompok tani dari Kecamatan Blangmangat. Pemulihan lahan pertanian juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan lahan secara optimal. Program optimalisasi lahan sawah terdampak bencana menurut salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Loksmawi dalam mempercepat rehabilitasi sektor pertanian pasca bencana serta memastikan lahan pertanian kembali berfungsi sebagai penopang produksi pangan daerah. Informasi selanjutnya, Pemkab Aceh Utara dampingi tim Kementerian tinjau lokasi di Kecamatan Langkahan. Dalam upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mengawal tahapan pembangunan hunian tetap. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, M. Nasir, melakukan peninjauan lapangan bersama tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kegiatan peninjauan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kesiapan teknis di lapangan. Selain dihadiri oleh Asisten 2 Setdakap Aceh Utara, turut hadir dalam rombongan tersebut PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta tim dari Kementerian PKP. Kehadiran berbagai pihak

terkait diharapkan dapat meminimalisir kendala di lapangan sehingga proses pembangunan hunian tetap bagi masyarakat di Kecamatan Langkahan dapat segera terrealisasi dengan baik dan tepat waktu. Demikian info Pro 2 dan 3 informasi lain di 95,2 FM Pro Dialog Semawe.

95,5 Koma Radio Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro Radio, untuk hari ini di Sabtu 4 Juli 2026, sampai nanti di jam 9 pagi. Dan nemenin kalian untuk libur akhir pekan ini di hari Sabtu. Ada yang libur, ada yang libur. Selamat menikmati hari libur dan selamat menjalani bulan Juli ini, teman Prodio. Semoga bulan ini menjadi bulan yang lebih membahagiakan, bulan yang lebih bawa keberkahan dan keberuntungan.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.